kumi takunya awa apompe sa ujumimbiwa inya kanje wandi japuyete boka japotu inimbo vera waho ayati ure oja jaireiwa isupe henyoi senye aruwape borai huhupu ha eu mi hesa pujako eju nyandere sapeva uvaga hobu oye ohawe ima epaye aro pura heine sembaraka pupe ma ei ponaiteva hova putangu ha ete voi va kwara hinese ojo wa monkoi ya sepua humi hovare uwejiva umi ituta po i asete karapa imi uvotu putava hope ojerawo hae embosuva upe vai juru pe huusiruva hai kambusimi kunya sarobu piremono ti akasa ujupe uvutupe poto werahami senye epotu Tupasai tukera Ojo waite iwa kosemborai hupe Moko iwe ojo wai doyo asai porame Ha ojo hupe